0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Misteri dari miliknya Soleh Silum, Fasilitas Suara Sunari. Pasti sudah tidak asing ya, apalagi untuk anak-anak yang masa tumbuhnya dengan lagu-lagu dari miliknya Soleh Silum. Salah satunya Misteri ini. Di tahun 95-96 ya, lagu ini sangat familiar dibawakan oleh anak-anak mahasiswa zaman itu ya. Zaman itu masih mahasiswa ya. Dan wah, lagu ini dari kamar ke kamar setiap pagi berkumandang dengan gencar. Memberikan semangat, memberikan apa ya, memberikan mungkin mengetuk, kalian merantau, ayo saatnya untuk bergerak. Untuk yang pagi hari ini sudah bergerak untuk menuju tempat tugas, sedang menjalankan aktivitas, atau baru saja memulai dan baru saja sampai di tempat tugas, selamat memulai dan menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tetap nikmati juga lagu-lagu rock yang akan hadir sampai di jam 9 pagi nanti.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Nantikan program informasi dan tips yang nanti akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

0: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Raya merah kau kenakan, anggun walau nampak kusam, kerudung putih terurai, ujung yang koyak tak kurangi cintaku. Wajahmu seperti menyimpan duka, padahal kursimu dilapisi beludru. Ada apakah? Ibu

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama di pagi hari ini akan hadir menemani pencinta Suara Sundari. Kali ini di program informasi dan tips di edisi kita masih di hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sundari yang ingin bergabung untuk request lagu di program Intip, langsung saja bergabung di Facebook Suara Sundari, serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sundari di radio.gemamedia.id/sunari. Tetap setia sampai di jam 11 siang nanti, Intip Suara Sundari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, kembali informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Rabu akan menghadirkan tentang stroke. Ya. Stroke ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Seseorang yang sebelumnya terlihat sehat itu bisa mendadak mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, atau bahkan jatuh saat sedang beraktivitas. Kondisi ini terjadi, pencinta Suara Sonari, karena adanya aliran darah ke otak yang terganggu, baik karena adanya sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah, dan dapat berkembang dalam waktu singkat. Nah, yang penting kita ketahui adalah kita wajib dan harus mengenali tanda stroke sejak awal, karena hal ini penting, ya. Minimal bisa membantu mengurangi atau sedikit tidak membantu mengatasi apa yang terjadi, atau juga agar bisa segera memberikan pertolongan pertama sehingga tidak menjadi fatal. Apa saja tanda stroke yang perlu dikenali, pencinta Suara Sonari? Yang pertama adalah, salah satu tanda yang dapat diperhatikan adalah perubahan pada wajah. Jadi kalau misalkan kita merasa curiga terhadap teman, kerabat, saudara, keluarga mengalami stroke, cobalah minta mereka untuk tersenyum. Perhatikan, apakah senyumnya masih simetris atau justru salah satu sisi wajah terlihat mencong. Kalau senyumnya tidak simetris atau mencong sebelah, pencinta Suara Sonari, ini perlu diwaspadai. Ya, ini merupakan salah satu tanda dari stroke.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM suara Sunari. Iya, jangan sampai stroke menggagalkan jadi ratu sejagat semalam ya. Ya, berikutnya pencinta suara Sunari, perhatikan kemampuan seseorang dalam menggerakkan anggota tubuhnya. Ya. Cobalah meminta orang tersebut mengangkat kedua tangan jika salah satu tangan tidak dapat diangkat atau terlihat lebih lemah ya dibandingkan sisi lainnya. Kondisi tersebut patut dicurigai sebagai tanda stroke. Karena kelemahan pada salah satu sisi tubuh itu dapat terjadi karena bagian otak yang mengatur fungsi gerak mengalami gangguan.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi ya. Dan untuk Ibu Grace Maria, sayangnya lagunya belum bisa dihadirkan ya. Belum ada di playlist kita, Bu. Udah diubek-ubek. Sampai orang Bali bilang megeburan semua, enggak ketemu juga, Bu ya. Mungkin bisa ganti lagu, enggak apa-apa, Bu. Kita tunggu untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk request lagu di program informasi dan tips. Dan kita kembali ke informasi kita, pencinta Suara Sunari. Salah satu tanda lainnya dari gejala stroke adalah perubahan kemampuan berbicara. Ini juga merupakan tanda yang penting untuk diperhatikan, pencinta Suara Sunari. Seseorang yang sebelumnya dapat berbicara dengan jelas bisa mendadak menjadi pelo, sulit mengucapkan kata-kata atau bicaranya terdengar tidak jelas. Dan perubahan bicara tersebut perlu menjadi perhatian, terutama jika muncul secara mendadak bersamaan dengan gejala lainnya.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Apanya dong? Ya, tanda-tandanya ya, agar jangan sampai fatal ya untuk stroke yang mengincar pencinta Suara Sinari. Apanya dong? Apanya? Apa-apa-apa? Ya, pencinta Suara Sinari, tanda lainnya dari stroke yang perlu di diperhatikan ya. Ini stroke juga dapat menyebabkan gangguan sensasi pada tubuh ya. Salah satu tandanya adalah muncul rasa kebas atau kesemutan terutama pada salah satu sisi tubuh. Jika keluhan tersebut muncul secara tiba-tiba dan disertai dengan tanda lain seperti wajah mencong atau juga anggota tubuh melemah, ini sebaiknya jangan menunggu kondisi membaik dengan sendirinya. Segera periksakan diri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kembali kita lanjutkan lagi informasi kita Pencinta Suara Sunari tentang tanda ya stroke yang menurut dokter yang perlu kita kenali. Salah satunya adalah gangguan penglihatan. Ini juga termasuk tanda yang perlu diwaspadai Pencinta Suara Sunari. Seseorang yang dapat mengalami pandangan kabur atau gangguan penglihatan pada salah satu mata secara tiba-tiba. Meski gangguan penglihatan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, kemunculannya secara mendadak terlebih disertai dengan gejala stroke lainnya. Nah, inilah yang menjadi hal yang harus perlu diwaspadai.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 2 September 2026. 1 yen 111 rupiah, 1 dolar Australia 12.747 rupiah, 1 dolar Singapura 13.999 rupiah, 1 euro 20.659 rupiah, 1 pound sterling 24.118 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.815 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 2 September 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, sudah dihadirkan gejala yang perlu kita kenali terhadap stroke ya, ketika sudah ada salah satu atau salah dua dari gejala itu yang hadir. Pencinta Suara Sunari, jangan menunggu lama, segera periksakan diri ke dokter agar jangan sampai terjadi hal yang lebih parah ya. Minimal bisa diambil tindakan lebih cepat sehingga mudah-mudahan bisa dikondisikan dan bisa direhabilitasi, atau bisa di justru bisa menjadi penanganan awal yang tentu akan menyelamatkan nyawa kita. Itu dia informasinya, dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

89,5 Kamabad FM, suara Suneri. Satu single Celine Dion yang judulnya Falling Into You sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Pecinta suara Suneri, seperti biasa selamat beraktivitas di siang hari ini, tentu sambil mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang berkenan bergabung, silahkan. Atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favoritnya, juga silahkan ya. Pecinta suara Suneri, langsung saja bisa bergabung bersama Tiara siang hari ini lewat WhatsApp di nomor 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Suneri.

89 Gama Pada FM, suara suneri. Another day in paradise. Lagunya Phil Collins juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request di WhatsApp kami. Ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya Denpasar. Terima kasih sudah monitor di 89 Gama Pada FM ya. Lanjut, pecinta suara suneri, seperti biasa di program Sweet Memories, kita juga akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ataupun peristiwa-peristiwa penting di tanggal sekarang, ya, 2 September. Jadi ternyata, 2 September ini juga diperingati sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, ditetapkan melalui keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 untuk mengenang sejarah institusi sejak awal kemerdekaan. Selain itu juga diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia, World Coconut Day, dirayakan secara global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manfaat dari kelapa. Serta tanggal 2 September juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan untuk Vietnam, memperingati Deklarasi Kemerdekaan Vietnam pada 2 September tahun 1945.

0: Dek, nangkinya malah lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadinya malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawangki.
1: Sandru, padahal ini sunrise, yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

89,4 Kabupaten FM Suara Suneri. Brown Eyes juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi pecinta Suara Suneri, kita akan bahas peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 2 September. Ya, 2 September ini adalah hari ke-245 dalam kalender Gregorian atau hari ke-246 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi, pecinta Suara Suneri. Kita langsung mulai di tahun 1945, masih dalam kategori Perang Dunia Kedua. Tapi waktu itu sudah disahkan berakhir, pecinta Suara Suneri, karena pada tanggal 2 September 1945 akhirnya terjadi penyerahan diri Jepang yang terakhir diterima di geladak kapal USS di Teluk Tokyo, pecinta Suara Suneri. Kemudian lanjut di tahun 1973, Paul Wild yang menemukan asteroid 2005 Hanklay ya. Jadi ini adalah asteroid di sabuk utama, pecinta Suara Suneri. Keren ya. Lanjut di tahun 1998, ada peristiwa di mana Swiss Air penerbangan 111 yang jatuh di Nova Scotia, di mana dalam peristiwa tersebut semua penumpang beserta awak pesawat yang berjumlah 226 orang meninggal dunia. Kemudian pecinta Suara Suneri, masih ada lagi peristiwa lain di tahun 2018. Nanti Tiara akan bacakan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Waktunya kita lanjut mendengarkan single berikutnya, Beautiful Like You.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Sweet Memory, suara sunyari.

89, Kamabada Film, suara sunari, no more tears. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta surat sunari, mari kita lanjut. Seperti yang Tiari bilang tadi, masih ada dua peristiwa lagi yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, tahun 2018 di tanggal 2 September ya. Ada kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Brasil Rio de Janeiro, pecinta surat sunari. Kemudian di tahun yang sama, tapi di Jakarta, itu ada penutupan dari Asian Games 2018 ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Oke, itu dia pecinta surat sunari, beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Sudah Tiara spill tadi dari tahun 1

Kamu pada FM Suara Sinari Closer to You Me sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan kita sudah masuk di session yang kedua, program Sweet Memories. Tadi kita sudah break sebentar, sudah puji Tri Sandia ya, di jam 12 siang. Jadi selamat istirahat siang untuk kita semuanya. Selamat menyantap makan siang Anda untuk edisi hari ini ya. Untuk yang masih beraktivitas, yang masih kerja, atau mungkin masih dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan ya. Ya, mungkin bisa nyemil dulu tipis-tipis ya kan. Kalau memang belum sempat untuk makan siang, bisa nyemil dulu supaya gak keroncongan banget perutnya. Oke? Baiklah pecinta Surat Sunyari, kita lanjut. Seperti yang Tri bilang tadi, bahwa sekarang kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Seperti biasa, dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi langsung saja kita mulai dari zodiak yang pertama. Kita mau bahas dari zodiak Capricorn dulu, pecinta Surat Sunyari. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan ternyata masih berpihak pada Anda. Karena itu, tak perlu ragu untuk tetap menjalankan berbagai rencana dengan penuh kesungguhan dan fokus agar hasilnya sesuai harapan. Oke? Kemudian untuk zodiak Aquarius, yakinlah setiap persoalan punya jalan keluarnya. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus, dan tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian untuk zodiak Pisces, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Namun semua impian hanya bisa diraih melalui kerja keras dan usaha yang konsisten, bukan dengan mengandalkan keberuntungan semata.

0: 89, Kemampan FM, Suara Sinari. Satu single miliknya Paul Young, Every Time You Go Away, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request. Terima kasih yang sudah request, ada Mojodo Coming di Dau Umesana. Terima kasih sudah monitor di 89, Kemampan FM, Suara Sinari. Okay, kita lanjut ya, pecinta Suara Sinari. Tiara akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Sekarang kita ke zodiak Aries. Jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit. Dengan tetap tenang, maka Anda akan lebih mudah menemukan solusi terbaik. Okay? Kemudian untuk zodiak Taurus, sikap tenang akan jadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan, karena kepanikan hanya akan membuat keadaan jadi semakin sulit. Lalu untuk zodiak Gemini, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada secara lebih maksimal.
1: Would you dance?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89 Gamabad FM, suara sinari heaven juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita lanjut ke zodiak Cancer. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetaplah bersabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi Anda ya. Kemudian untuk zodiak Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain, karena tidak semua orang punya niat yang baik. Bahkan ancaman pun bisa datang dari orang yang selama ini terasa dekat dengan Anda. Kemudian untuk zodiak Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun yang Anda ambil, karena keraguan hanya akan menghambat langkah menuju tujuan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,9 Kamabar FM, suara sineri if you understand. Dari George Baker juga sudah meluncur pecinta suara sineri. Lagunya spesial untuk yang sudah request ada Nang Eka di Warung Aji Stone di BTN Senggolan Kediri Tabanan. Terima kasih banyak. Katanya untuk rekan-rekan atau sahabat yang sedang monitor program Sweet Memory, semoga terhibur sembari menikmati makan siang, dan yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Oke, terima kasih Nang Eka. Kita lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Sekarang kita ke zodiak Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis. Jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi saat ini. Oke? Untuk zodiak Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin mampu menepatinya. Sekali lagi, sekali gagal Anda memenuhi komitmen, maka kepercayaan orang lain pun juga bisa menurun. Ya, dan terakhir itu adalah zodiak Sagittarius. Walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai unsur penting. Kewaspadaan diperlukan agar tidak muncul masalah di luar dugaan yang bisa mengganggu pekerjaan atau bisnis Anda.

89 Gamabar FM, suara sinari dan love you no more juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Tak terasa pecinta suara sinari ternyata sudah di penghujung program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Gak berasa ya, ternyata sudah 2 jam biar menemani aktivitas siang hari Anda untuk edisi hari ini, edisi Rabu di tanggal 2 September tahun 2026. Terima kasih banyak sekali lagi pecinta Seras Sinari yang sudah monitor dimanapun Anda berada ya, mungkin dengerin di rumah, di mobil atau di tempat kerjanya. Terima kasih banyak karena sudah monitor. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu, sudah Tiara putarkan satu persatu lagu requestannya ya pecinta Seras Sinari. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan dilanjut ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan, seperti biasa dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan di geser channel radionya, tetap stay tune di sini. Dan tadi juga sudah selesai Tiara bacakan peristiwa yang pernah terjadi atau peristiwa-peristiwa penting begitu ya di session yang pertama tadi di jam 11 sampai jam 12. Kemudian kita sudah lanjut di session yang kedua, kita sudah bacakan ramalan sedikitnya juga. Mungkin akan ada yang relate ya atau resonate dengan apa yang Anda alami untuk edisi hari ini. Tapi pasti ada juga yang enggak klik, enggak resonate. Ah, enggak deh Tiara, gak gitu ya. Ya, namanya juga ramalan. Sekali lagi, ramalan tetaplah ramalan ya. Yang positif-positif bisa kita ambil pecinta Seras Sinari. Oke? Okay? Terima kasih banyak sekali lagi. Tiara izin pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next kesempatan tapi tetap di frekuensi yang sama di 89,4 FM Suara Sinari. Terima kasih. Selamat siang semua dan bye-bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

In Tips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjakan.

Semangat suasana rock, pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

0: kekasih, janganlah kau menangis. Aku pergi takkan lama.
1: Tapi hatiku rindu, Yang. Aku selalu menangis.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nuri Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam kantor spesial hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Silakan atensi ke via Facebook kami Suara Sendiri ya, atau bisa melalui WhatsApp 087 773 331 8964.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi Anda pecinta lagu-lagu country. Khas sekali ya irama country-nya dalam satu alunan ini. Yap, beserta Tambourine yang sudah diruntuk Anda, satu lagu ikonik yang ditulis dan direkam oleh Bob Dylan yang dirilis pada bulan Maret tahun 1965. Diangkat dari kantong album Bringing It All Back Home. Ya, versi asli Dylan berformat akustik. Namun lagu ini mendunia setelah grup musik The Birds itu merilis versi cover beraliran folk rock pada April 1965 yang sukses besar dan memuncaki tangga lagu di Amerika Serikat serta Inggris. Ya, karakter Mr. Tambourine Man di sini konon terinspirasi dari musisi Bruce Langholt yang membawa tamborin besar saat sesi rekaman. Jadi banyak pendengar mengira ya lagu ini membahas tentang obat-obatan terlarang atau narkoba karena liriknya yang surrealis dan membahas pelarian. Namun Bob Dylan di sini membantahnya dan menyatakan bahwa lagu ini menceritakan kerinduan puitis serta pencarian inspirasi di tengah kelelahan mental. Baik pecinta Suara Sunyari, khususnya bagi Anda pendengar lagu-lagu country, semoga semangat semuanya sore hari ini ya. Dan yang pastinya semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi masih dalam Country Special. Ronnie Millsap sudah hadir ya, penyanyi dan pianis musik country asal Amerika Serikat yang sangat populer pada era 1970-an dan 1980-an. Lahir tanggal 16 Januari tahun 1943 di North Carolina ya. Kondisi fisik mengalami kebutaan hampir total sejak dia lahir. Dan genre musiknya menggabungkan unsur country, pop, R&B, soul, dan rock and roll atau crossover country ya. Dan memiliki lebih dari 35 lagu yang berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu country. Smoky Mountain Rain itu salah satu lagu terkenalnya ya. Dan juga sempat meraih penghargaan 6 penghargaan Grammy Awards dan berbagai penghargaan dari Country Music Association. Baik pecinta Suara Sendiri, pencapaian lain dari Ronnie Millsap juga masuk dalam Country Music Hall of Fame and Museum ya, sebagai pengakuan atas kontribusinya yang besar terhadap dunia musik. 40 menit dari jam 3 sore saat ini, tentunya semangat buat yang lagi on the way juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih bareng Mei di sini untuk Country Special sampai tuntas jam 5 sore nanti.

89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Semoga masih tetap semangat semua untuk sore hari ini dalam country special bareng Mei di sini ya. Sampai tanda jam 5 sore nanti masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Yap, satu nomor bertajuk Whiskey in My Water yang baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda, Terfar ya, penyanyi dan juga penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 5 Februari tahun 1984. Ya. Oke, genre musiknya pastinya country dan juga country rock. Pelatihan vokal klasik dan opera di Missouri State University itu adalah pendidikannya sebelum dia mendalami musik country karena kedekatannya dengan musisi legendaris George Jones ya. Dan satu album debut dari miliknya adalah Rhythmic Crazy di tahun 2013 dan dirilis melalui Columbia Records Nashville dan sukses ya menempati posisi nomor 2 di tengah album country Billboard. Dan album ini memuat single hit bersertifikat platinum seperti Rhythmic Crazy dan juga Whiskey in My Water. Baik pecinta suara sendiri, lanjut lagi dalam country special sore hari ini ya.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Country Special by Suara Sonari.
3: Hey girl, you know what you've been missing?

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Tentunya masih dalam country special untuk sore hari ini, masih hadir bareng Mei di sini ya, sampai tuntas di jam 5 sore nanti. Sudah 27 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore. Nights on Fire, baru saja hadir untuk Anda, adalah satu single hit dari penyanyi musik country asal Amerika Serikat David Nile. Dirilis pada 20 Juli 2015 sebagai single utama dari album studio keempatnya yang bertajuk Fighter. Ya, lagu ini ditulis oleh Jonathan Singleton dan Jerry Kraton, di mana lagu bertempo cepat ini menceritakan kisah romantis tentang dua orang kekasih yang menikmati malam akhir pekan bersama ya. Oke, sudah dinikmati dengan penuh semangat tentunya. Baik, masih lanjut lagi setengah jam ke depan ya untuk country special.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari pecinta, suara Suniari. Maren Telema sudah hadir untuk Anda ya, penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat ya. Lahir dengan nama Maren Telema pada 10 November 1983 di Longview, Texas. Dibesarkan di Langley, Texas, di lingkungan yang akrab dengan musik country karena ayahnya memainkan gitar. Dan mulai belajar menulis lagu sendiri di masa remaja ya, dan merilis album debut independen pada tahun 2001. Dan mulai dikenal luas setelah menjadi juara ketiga dalam ajang pencarian bakat televisi Nashville Star pada tahun 2003. Merilis album major label pertamanya Kerosene pada tahun 2005 yang sukses meraih sertifikasi platinum ya di Amerika Serikat. Dan memiliki banyak sekali lagu populer seperti The House That Built Me, ada Mama's Broken Heart, dan ada White Liar. Bergabung dengan grup musik trio Pistol Annis bersama dengan Ashley Monroe dan juga Angelina Presley sejak tahun 2011. Ia memenangkan banyak sekali penghargaan bergengsi ya, termasuk dari Grammy Awards, Academy of Country Music Award, dan Country Music Association Award. Menikah dengan perwira kepolisian New York Brenda McLaughlin sejak Januari 2019. Sebelumnya ia pernah menikah dengan musisi country Blake Shelton. Oke, kalau gitu langsung aja deh, Blake Shelton untuk Anda sore hari ini dalam Country Special.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri tuntas sampai di sini untuk country spesial. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda ya. Tapi pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Suneri, karena seperti biasa juga sesaat lagi akan hadir kembali Sweet Sunset yang menyuguhkan sedetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. So pasti hanya di sini 89,4 FM Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratmadu 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk singa segala disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga 2 jam ke depan hingga tuntas jam 7 malam nanti. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dalam Sweet Sunset yang untuk suasana sore hari ini yang pastinya masih bareng Mei di sini. Ingat tuntas nanti berakhir di jam 7 malam, masih dengan seretan single-single disco hingga jam 6 nanti. Dan lanjut single-single reggae akan hadir di jam 6 sampai jam 7 malam. Baik, satu informasi untuk Anda pecinta Suara Suneri, Francesco Bagnaia akui sedang ada di titik terendah dalam karirnya. Banyak jatuh di MotoGP 2026 dan sulit bersaing di papan atas. Teranyar, Francesco Bagnaia jatuh di MotoGP Aragon 2026 dan di sesi sprint race dirinya cuma finish ke-11. Bagnaia sudah jatuh 3 kali dalam 4 balapan di sesi utama. Bagnaia sementara duduk di peringkat ke-8 klasemen MotoGP 2026 dengan 143 poin, naik podium 4 kali tetapi belum menangi balapan utama. Dan Francesco Bagnaia sendiri masih ingin berjuang untuk menutup musim MotoGP 2026 dengan manis. Musim ini adalah musim terakhir dengan Ducati, musim depan pindah ke Aprilia.

0: Apa luruan lapan ake?
1: Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedi kok dek.
2: Kan memedi mencapatan.
1: Eh dek, tawang dek. Nak yo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
3: Sunrise.
1: Oh ada tadi buka di door nih, tawang ki.
2: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular kemudian berita nih dek.
2: Siaran TV itu periksa nih.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
6: You're listening to the best Asian voice.
7: DJ Benji.

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri from DJ PNG Truly Medley Deeply yang sudah mengudara untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat untuk suasana sore hari ini. Tak kalah masih mengikuti rangkaian aktivitas ya, atau mungkin lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semoga perjalanannya menyenangkan ya, ditemani sedetan single-single disco yang masih hadir dalam Sweet Sunset bareng May di sini. Yang sedang menunggu juga single-single reggae, mohon sabar dulu. Seperti biasa nanti akan hadir di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Baik, pecinta suara sendiri, Antonio Rudiger memutuskan mundur dari tim nasional Jerman. Sebab Rudiger mau fokus penuh ke karirnya bersama dengan Real Madrid. Keputusan Rudiger ini diambil selang 2 bulan setelah Jerman

Dan terhenti langkahnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman kala itu takluk adu penalti dari Paraguay. Dan setelah itu Jerman melakukan perombakan besar-besaran dengan menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih baru menggantikan Julian Nagelsmann. Oleh karenanya, Rudiger merasa Jerman butuh penyegaran di sisi pemain. Dan sebagai salah satu pemain senior di tim, Rudiger akhirnya memilih pensiun dan fokus pada karirnya di klub. Dan back 33 tahun ini melakoni debutnya bersama dengan Jerman saat bertemu Polandia 13 Mei 2014. Tetapi dia tidak ikut skuad Die Mannschaft saat menjuarai Piala Dunia 2014. Dan pecinta suara sendiri, Rudiger mempunyai 86 caps dan 3 gol sekaligus membantu Jerman menjuarai Piala Konfederasi 2017.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih lanjut, tentunya masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini jam 7 malam nanti ya. Semangat juga ucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ini menyimak streaming kami, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG melalui radio suara sunari. Yap, via Facebook dan WhatsApp juga masih May buka untuk Anda ingin atensi. Satu informasi berikutnya, Arsenal dinilai tidak membutuhkan tambahan pemain lagi. Bursa transfer untuk klub-klub Premier League memang sudah ditutup. Dan pecinta sarasenari, Arsenal ditinggal oleh beberapa pemainnya. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Christian Norgaard, sampai Fabio Vieira yang meninggalkan tim London Utara. Christos Solis, Bruno Guimaraes, dan Ashley Konsa merupakan tiga pemain baru yang didatangkan Mikel Arteta ke Arsenal. Stok sayap Arsenal berkurang dan tidak mendapatkan tambahan yang sesuai. Mantan bek Arsenal Martin Keown meyakini bahwa skuad The Journal saat ini sudah cukup. Dia memberikan alasannya. Dan Arsenal sudah membuktikan diri mampu tampil bagus dalam dua laga awal Premier League. Meriam London menang 3-0 atas Coventry City dan juga menang 1-0 atas Aston Villa.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Lanjut lagi Sweet Sunset, masih hadir bareng May di sini. Gak tuntas berakhir di jam 7 malam nanti. Kali ini single-single reggae sudah siap mengudara untuk Anda ya. Sudah dibuka dengan Jalan-Jalan with Sagidog pas sore hari ini. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga ya. Untuk reggae kita mix ya. Ada yang Indo dan juga ada yang Barat. Oke, baik Pecinta Suara Sundari, masih ada waktu untuk kalian ingin atensi langsung aja ke via Facebook Suara Sundari atau WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sundari untuk menyimak streaming ya, terkhususnya bagi Anda yang berada di luar kota sana. Siaran kami tetap bisa disimak melalui radio.gemomedia.id /sundari. Sekali lagi untuk streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id /sundari. Rangkaian informasi dunia olahraga ya, pasti masih akan hadir hingga tuntas di jam 7 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

94 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Sweet Sunset ya, yang masih menghadirkan sederetan single-single reggae kali ini ke tengah-tengah Anda hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam. Dan masih bareng main di sini dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Sabar Karyaman, Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isavani lolos ke babak 16 besar China Master 2026. Dan mereka menyingkirkan wakil Korea yakni Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju lewat kemenangan strike game. Sabar dan Reza menghadapi Kang dan Ki di Shenzhen Arena Guangdong pada Rabu 2 September sore waktu Indonesia Barat hari ini. Dan mereka membutuhkan waktu 43 menit untuk menyudahi perlawanan Kang dan Ki dengan 21-18, 21-16. Pertandingan berjalan ketat sejak awal game pertama. Pasangan Sabar dan Reza hanya unggul 11-10 atas pasangan Kang dan Ki saat interval. Dan selepas interval, Kang dan Ki berbalik unggul dan Sabar dan Reza lebih banyak dalam posisi mengejar. Dalam posisi tertinggal 14-16, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk menyalip. Meski Kang dan Ki bisa menyamakan kedudukan 18-18, Sabar dan Reza lebih tenang di poin-poin krusial. Mereka merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pertama 21-18. Sabar dan Reza tampil lebih dominan pada game kedua. Unggul 13-16, Sabar dan Reza tidak membiarkan Kang dan Ki mengembangkan permainan. Sabar dan Reza terus menjaga keunggulan dan mengunci kemenangan dengan skor 21-16. Dan pada babak 16 besar, Sabar dan Reza akan menghadapi wakil Denmark Daniel Lutgaard dan juga Mads Pedersen.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Iya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri Sweet Sunset ya. Mantas di jam 7 malam. Tentunya semangat kembali mengucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way ya. Tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Enzo Fernandez resmi pindah dari Chelsea ke Manchester City. Nilai transfernya mencapai 125 juta yang langsung menempatkannya sejajar Alexander Isak di posisi teratas daftar transfer termahal dalam sejarah Premier League. Manchester City merampungkan kepindahan Enzo pada deadline dari summer transfer 2026. Gelandang Argentina ini ditebus seharga 2,99 hingga 3 triliun rupiah ya, atau 125 juta dolar, dan menandatangani kontrak 5 tahun bersama dengan The Citizens. Nilai tersebut membuat Enzo menyamai rekor transfer termahal Premier League milik dari Alexander Isak. Penyerang Swedia ini sebelumnya menjadi pemain termahal setelah pindah dari Newcastle United ke Liverpool dengan nilai 125 juta dolar pada musim panas 2025. Menariknya, Enzo kini tercatat 2 kali dalam daftar 10 transfer termahal Premier League. Sebelumnya, dia pindah dari Benfica ke Chelsea pada Januari 2023.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: That's good, dude.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Beberapa menit ke depan siap single-single reggae yang tentunya bisa Anda simak hanya di 89,4 FM Suara Sunyari ya. Ya, sudah menunggu Jimmy Cliff spesial untuk Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunary.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.

0: Cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi 2 jam ke depan saya Digatama di pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast di edisi Kamis 3 September 2026. Sampai di jam 9 pagi nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari, dan kembali lagi program Rock and Breakfast di pagi hari ini menghibur pencinta Suara Sunari sampai di jam 9 pagi nanti. Dan informasi kita masih seputaran keramaian yang sempat terjadi pencinta Suara Sunari, demo-demo yang

sempat ramai ya diperbincangkan, di mana setelah menetapkan 52 orang tersangka dalam kerusuhan pasca demo DPR di hari Kamis di tanggal 27 Agustus lalu, polisi masih memburu aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut pendalaman penyidik, terdapat 322 orang yang ditangkap, terdapat gerakan yang terorganisasi dalam kerusuhan yang terjadi pasca demo hari itu. Pola ini pun sebetulnya sudah ditemukan beberapa kali pada demo-demo sebelumnya yang berakhir dengan kerusuhan. Pola itu terlihat dari kedatangan perusuh setelah masa aksi membubarkan diri sejak siang hingga sore. Para perusuh ini datang tanpa membawa aspirasi. Sesampainya di titik aksi, mereka langsung membuat anarkis terhadap fasilitas umum, termasuk juga gerbang gedung DPR MPR RI. Dan ini terlihat bahwa ini merupakan rombongan atau kelompok perusuh, walaupun terlihat pembagian klaster. Namun, polisi menduga bahwa ini ada yang memobilisasi. Sementara itu, pencipta suara Sinari 49 lainnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perusakan fasum dan juga penganiayaan. Mudah-mudahan segera tertangkap ya, apalagi katanya nih tadi polisi sudah mengetahui polanya dan rutin terjadi, seharusnya hal ini bisa dicegah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Masih di program Rock and Breakfast. Dan selamat pagi untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk request lagu di program Rock and Breakfast, silakan ya. Bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, Badan Pusat Statistik Nasional menjelaskan perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia dengan data kemiskinan

bencana nasional yang dihitung oleh BPS. Perbedaan tersebut terjadi karena Bank Dunia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda. Bank Dunia dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026 memperkirakan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, sebesar $8.30 Amerika Serikat per kapita per hari, ya berdasarkan purchasing power parity, kemampuan untuk belanjanya. Sementara itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8.07%. Wow, jauh banget ya. Atau sekitar 22,93 juta orang. Deputi BPS mengatakan angka yang dirilis Bank Dunia tidak dihitung menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia. Ia menegaskan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun berdasarkan standar kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Ya, apapun hasilnya, pencipta suara Sunari, kenyataan di lapangan seperti apa? Nah, itu yang paling penting.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi berita pagi ini Dika hadirkan, di mana sesosok mayat yang diduga warga negara asing yang sebelumnya dilaporkan hilang di pantai Tembles Desa Penyaringan Kecamatan Menduyo ditemukan terdampar di pesisir pantai Air Kuning Banjar Anyar Desa Air Kuning. Dari mayatnya ditemukan sekitar pukul 5 sore, saat ditemukan kondisi tubuh sudah mulai membusuk dengan kulit yang terlihat mengelupas, serta sejumlah bagian tubuh yang mengalami pembengkakan. Dan temuan ini kemudian diambil alih oleh tim SAR gabungan bersama tim Inavis Polres Jembrana langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan, pemeriksaan awal, hingga proses evakuasi serta identifikasi mayat tersebut.